wiji beti mo kusu kusu nyato njalo be yuba kabedo. Sami gamu daru yuba kabedo ne gamu gamu yati pangati manyaku gamburu kabedo ne. Urunda ruse dakoni uruse. Uruse mekandeng dakoni uruse. Obila pakinya nyam kambalali boga pandere.

kicham lakija buat berwiri ciro cham latin puru kanyu cham dupenga ne manu kanyu cham kene tuan malebe dupenga wayamu kanyu gai kene utiro kanyu gai ai katamu cham buru ciro atamu cham buru atamu gat buru yira atamu gan manu buru atamu gai buru ciro kene lebe ai katamu gai buru ciro atamu gai manu buru atamu yan maruru tio tuan marebe buat peduri lebu ngabu kayu wari komia lupanga makwa lebu guru la kwa wara nyara nywa buat peduri bicaba gina gagi moyo kalwiro tuan gine ripera lebu chabo la kwa wara gikaba buat gine ripera lebu chabo la tin kono kitong ai gine ripera ruat tua tuan marakija lupanga makwa tuan walwenyu kere lakija tuan walwenyu kere lupanga walwenyu kitoi komia nga tin konyo lema lema konyo chuacho nga tin riemu lwengi kom kayo yoi lebe nga tin riemu lwengi kikom yesu lebe nga majiu chunye nga madoro chuacho mtiko kutkwa lwangle lale pangana kure kune ripera ripalwa ichiru kabadu utiha mochiru kaba pira kon chiru kaba wai pira yure lo donyi lwala buri lwala duat panwari donyi liel lakwo yamu donyi liel uberu nina deri liel pipunyu jwa muto la wimony buri nina deri liel pipunyu kwara muto tuacho mwano tunyu moi tunyu liel tuan yamu tunyu liel mwano tunyu moi mwuru liel tuan mwano mwuru liel lupenga kwa yamu ngiru garu wiru chien kuja utinyi ri lupenga kwa yamu mwuru lielu bayu chien kuja utinyi ri utaru bom bom mwuru liel lakwo yamu mwuru liel tuan mo yiru yamu lupenga yamu yiru yamu tuacho yamu yiru yamu tuak chugi maru la wimony lupenga kwa yamu polu duoko duoko chugi maru tuacho duot perwiri tega chok dugu wako katoru dobo tuan chok dugu lakija chok dugu kachuru kuo ayi kai dugu lobo kachuru kuo dugu bilobo nero mi dugu lobo kachuru kuo to lakija nero mi tuyaru bilobo nero mi tuyaru bilobo duot perwiri utero bom bom wako jie yamu duot perwiri utero mony kuo jie yamu tuan chok jiru lobo nginye nginye tuan malabe utiaga chok jiru lobo nginye nginye utiaga lumony ayi kai jiru bilobo nero mi wawo bilobo kwan kone popiera kwan utampiera anda baloni kwan kone popiera tuacho kang da wi lwenywa duot perweri loyo chok kiremu tuacho nupenga makwa kwan cho tiaga la chang bala duot perweri na wi monyo tiaga la titang uti mano kutkwa kwan cho kang la chang merwa tiaga kutkio mujuku yamu tuan mujuku yamu nupenga kwa yamu juku yamu chungling tuan malepe nupenga kwa yamu gurinam kitiene tuan mugurinam nupenga ni yamu lako namu joku yo lakija duot perwiri na wimonyu kang la chang palma tiemalo kutkwa nupenga ni menu nupenga matol nupenga makwa nupenga ni man nupenga mano utiak lenwai kono nem komi mano lakija ayi pidwaro doko teri chwinya pidwaro doko teri pina kumaru loyo loyi chwinya pidwaro loyo loyo kiyia pire mukaru nyori chwinya pidwaro loyo nyori duot perwiri kwan cho kang le chang balwa teko len komi kono nem wae chwa chwa wae marien charai gangkal wae menyo lukwena wae madoko cheng panyira kwa yoi tebe ayi loko lwala pila kija kono loko lwala mono pili kona jem jemo patuoni cho kona neno lebe mulara wowe tiaga lwen kai tuogi wilobo tupanga popira tupanga na kai tiogi wilobo lakije popira tira nywa tuan muchira nywa pira loko tuogi ku tuan ni loko tuogi ku lakija tukano tuoni chwinye tuoko tuoni chwinye wako chwacho tikare mi tuogi lobo kachonu kuo kai tuogi wilobo
kare mi dugi lobo ka wa lobo dugi bi lobo ai wole go kija duora man wole go kija ma kija ma ri koma kija yo ma ri koma ti ala kija duat padwari da wi mo nyu ti ala chang ban ma ti ma do gut ko lo yo dugi ma te go cho cho turu kala winya lo yo kala winya go go la wi mo nyu ba ma pa ko lo yo jok ni la ko mo la nyu do duat padwari.